0: ka vanuai o ni sa na na ke leke nda volu tu po sa tu venaka na na ke leke nda va matentu ke nda na le ni vono nda va sa tu venaka se NGO se sinilanga si familia me ngata talanga me talave na vanua sa ni talave vore lavo me talave me mbula votaki pra ni mbula na vanua marama mare na ngone mare o kenda kwena rabiti wale wana viluta ki wikemo ni wikenda na viluta dembete se matene wanoa na rangori mwini ndo katala na mbuta tiki na itabi sanga ni mai tiki tiki minta dambe na kamwenga rabi mwini dambe na irati mwenga rabi ando na mare ni wasa atavuta viyao ndo na turanga utaronga Rua, ada bosan ni ngolek tiku makin lah. Si nak makin yang ramai temat. Aku nak kena sah. Hei, wambu lima turang. Nunggu komandan cik pun tak kau turang. Aku nak bosan. Sebut turu itu ini tu i, turang ni turang. Oh Yesus, mai nak boleh malam. Kau tidak ada kimi mengambil dia dia. Ya nono, ya bukan turang. Aku nak mengawasi ki. Nah, tapi bagai turang. Lingkaran ni dan tapi tak mai dah ke? Saya tak nak nanda vale na bete dah ke? Ya lingkaran, lingkaran. Aku nak komandan cik kau na vale tak ya? Mai, mungkin dah butuh tali. Aku sasang dalam na.
1: Ena ke rodena to moi ngasni bulisimi oni se vendrenre ena non ava kama dalanti ko men balata na bonu ando no luta nga to toke e vosse ti ko mai kin ma la la nga non ava mo dala to ko mai ena ko na turanga ka ndo to ka na vitalo no ava ke tori kama ni pongenge ka ena turanga ni koro ya turanga ya ko sambuli me turanga ni ni vanua koe talanota toko ngas ni volisi meo nese vendrendre oia. Ngai kai na turango na nogu komanda in chief. O wambota e totoke na nanda varunga totoke na vamadhalo ya. Ni sa stingo man lotu o koe na turanga ni viti, na turanga sa ambuli me liutaka indua na evusa. Ta dingo man lotu wa Kristo. Italono ka waka tambaki ndu tiko na nona wa madhalonga sini buli simioni se mgrindre ena ka mbaleta na wanua na sapa na imbali mbali ni wasongo na wanua e ta au na ngei roni ngei kuria na vitalono ngo ena mato wa rua ketumai na ngona go da ube wa se wala ngai na tikine waka madhala tiko meikina ko nga sini buli simioni Se vendrendre kamen da rongo tali tuan na tikini nona vosole nga er to akatona na vital nongo orto na e broadcasting commission mai viti ni otiongo au na ngole sara meu lika nga ene sona itutuku eren tambani ni zurba nua let tunga na bibisau ni sona itutuku wakala
0: Wuli na boka wuli zanga na kainona. Ni tobo wabalangi. Inona na wabuli za. Nubi kainona. Ya na wanua. Sinu ni kabira nga ni wuli. Ni wuli zango. Sena na kibara na wanua. Na koro. Ya na taramenga itarongi tiko. Ya na tiko na koro. Matu. Me ituwa-tuwa. Me mbaleta na vika kitu vitalo tatungo.
2: Na wanua kena nona itali. Atau menggarap betul manta. Kami misal mai tu guna tahun ni, kita nama itu guna tahun. Dan asyam tinggal nonton dia butuh, saya nak menggarap mana.